Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, maholwana ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.

0: leji ke lengane
1: malashwa tele mcheck ba re makwete you ready nomore abo be Pele ratsama ya rekibetsa PKMZ, itsama le butana, le stavigator.

umuhanda bahutaga gusunguza kumera kifarate wange tatizo hubona unyanyaranya na hunzu umuhanda.

emakhaya mamedika morapine na o tla bo ntsebisa gore na o tla boetsang ka jeno ke sontaga ke mejang meroro ya gao ya letsatsi ke dikereke ke mekete re a keteka re a phumola no tla boetsang ke sontaga jeno and this is 086-0303-084 namathamona no jwale ke dibo akadia apapa ki Emmanuel sir apisha ramani analingi the world is yours.